dan digano ai ka kuma gamu menes ka gari sini banda wallahi mus anas muhammad da sidi muhammad sangana muhammad da hamadi muhammad dan muhammad.